0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, kiriman Mimi Lumut katanya sedang mendengar Harmoni FM sambil masak sup kaki, isi ayam campur-campur, nyaman ninya waktu sajuk. Ha, memang nyaman tu. Tapi otak saya kan otomatik ke soto tu kalau mendengar bunyi sup. Okay, terima kasih juga untuk siapa ni? Namanya Mariam Haji Bahar. Terima kasih, semoga sehat terus untuk mama katanya, semoga sehat.

ya, bersama dengan Zaitun Sameon, diriku yang tersingkir dan saya pun tersingkir juga ya. Pagi ini cukup sekian. Ya, sebelum itu saya bacakan dulu, terima kasih untuk Ajah Nur, terima kasih Leha Katok B, terima kasih Nen Simor, terima kasih Hasni, terima kasih Anna Arpin Meragang, Mantin Diana Popal, juga untuk rakan kita, siapa ni saya cek dulu, Anna Mazuni Kuala Belait, Jajeri, terima kasih juga untuk Siti di Kuala Belait. Terima kasih semuanya. Saya Jafar Zain mundur diri. InsyaAllah saya akan menemani awak esok 12:30 hari. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Auda kembali lagi bersama saya, Nurida Aniwati. Ya, Rabu hari ini pertemuan kita, ya, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Ya, baik untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air. Masa waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.19 tengah hari.

Baik, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM ya di hari ini Rabu, ya 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Auda bersama saya Nurida Aniwati, saya akan terus menemani Auda hingga pukul 3 petang nanti. Baik, seperti biasa, Bicara Keluarga ikuti bersama pukul 1.30 tengah hari nanti terbitan rakan saya Adi. Sementara itu, Gerai Kita ni pula seperti biasa ikuti bersama pukul 2.30 petang nanti. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu asar hari ini bermula pukul 3.20.

Berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara ini PSI hari ini Rabu ya 9 September 2026 ya pada pukul 11 pagi tadi adalah dicatatkan ya daerah Brunei dan Muara kualiti udara sederhana mencatatkan PSI 52 sementara itu daerah Belait pula kualiti udara sederhana dan mencatatkan PSI 53 Temburong juga sederhana mencatatkan PSI 51 dan Tutong pula sederhana PSI 58.

Ya, juga dikongsikan ya, penutupan sementara bekalan elektrik dijalankan. Ya, akan dijalankan ya pada hari Sabtu 12 September 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Kawasan yang terlibat sebahagian kampung Bukit Udal, Mukim Tanjung Maya Tutong dan kawasan sekitarnya. Ya, penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan distribution transformer yakni TX di stesen elektrik kecil Bukit Udal. Baik, terima kasih Auda masih lagi bersama kami di Harmon FM. Kita terus mendengarkan ya lagu dari Selain Bula, Kembali Merindu. Selamat tengah hari semuanya.

0: Kembali merindu rasa yang pernah cuba kita lupakan tetapi diam-diam kembali mengetuk hati kita ya. Ya, ada ketikanya kita fikir ya, rindu itu sudah lama pergi rupanya, ia cuma bersembunyi di sebalik kesibukan dan waktu ya. Ya, bila satu lagu terdengar mungkin ya, satu tempat terlintas atau satu nama kembali disebut, hati tiba-tiba kembali merindu. Mungkin bukan kerana mahu memiliki semula tetapi kerana pernah ada seseorang yang meninggalkan kenangan begitu mendalam dalam hati kita ya. Kembali merindu bukan berarti mahu kembali. Kadang-kadang hati cuma sedang mengingati sebuah rasa yang pernah begitu indah. Baiklah, terus kita ikuti bersama Mutiara Hati terbitan rakan saya Zura.
1: Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, mengapa stres? Sebagai umat Muslim yang ingin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan mampu berikhtiar kepadanya untuk menghilangkan stres. Agama Islam memandang stres sebagai satu di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya. Cara menghilangkan stres menurut Islam adalah dengan berzikir. Zikir artinya mengingati Allah, tidak hanya dalam lisan tetapi juga untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirkan Allah di setiap hela nafas kita dengan berzikir dan begitu kita akan menjadi tenang. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang. Berzikir yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita lebih tenteram, lebih-lebih lagi zikir yang banyak mengandungi kalimah yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terus Zati di Auda bersama Nira dengan lagu Hatimu Milikku. Ada yang mempertanyakan judul lagu tersebut. Ya, semoga Auda semua terus terhibur yang sebanyak bersama kami di Harmon FM. Itulah Auda tentang hati. Ya, bukan kerana tiada kata untuk diungkapkan, tetapi terlalu banyak yang bermain di fikiran agaknya. Ya, ada rasa yang sukar dijelaskan, ada rindu yang terpaksa dipendam, dan ada luka yang memilih untuk disembunyikan. Kadang-kadang Auda, diam adalah cara hati berbicara. Ya, kerana tidak semua perasaan mampu diterjemahkan dengan kata-kata. Ya, terdiam bukan bererti tidak peduli. Mungkin hati cuma sedang belajar menerima apa yang tidak mampu diubah. Mereka terus dengarkan Mimi Loma pula, Bawah Rumpun Bambu. Ya, tepat 1:30 hari, berita per

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

Agensi Berita Antara Indonesia meningkatkan penyelarasan dengan Agensi Mencari dan Penyelamat Kebangsaan Basarnas, Polis Wilayah Banten dan Pasukan Pencarian Bersama untuk mengesan 5 jurugambar yang terputus hubungan ketika membuat liputan mengenai letupan Gunung Berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten. Setakat kemarin, pihak berkuasa tidak menerima sebarang isyarat atau komunikasi dari kumpulan berkenaan. Sebagai respons terhadap krisis tersebut, Antara telah menghantar pasukan bertindak kecemasan khusus dari ibu pejabatnya di Jakarta untuk memperkukuh biro di Banten serta mengekalkan komunikasi berterusan dengan anggota penyelamat. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian dicapai oleh kumpulan-kumpulan politik Libya yang bersaing yang membuka jalan bagi pilihan raya untuk diadakan dalam tempoh 2 tahun. Perjanjian yang ditandatangani di Ibu Negara Tripoli pada 30 Ogos itu disifatkan sebagai satu langkah ke arah mengadakan pilihan raya kebangsaan yang telah lama tertangguh di negara yang berpecah belah. Wakil Tetap Perancis ke PBB, Jerome Bonafon, dalam pada itu menekankan pentingnya perjanjian tersebut disokong oleh semua pihak berkepentingan di Libya dan menggalakkan mereka berusaha ke arah pelaksanaannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa bagi penambahan pembiayaan dan akses bagi pembekalan-pembekalan penting untuk membantu mengelak kemungkinan berlakunya krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim sejuk. Jurucakap PBB berkata, penyelaras bantuan kecemasan telah membuat rayuan pada hujung minggu lalu ketika sekatan ketidakselamatan dan pembiayaan yang tidak mencukupi menjejaskan usaha bantuan. Berita sukan seketika nanti.

Sukan. Bola sepak Piala FA Malaysia. Pasukan negara DPMMFC akan meneruskan saingannya malam ini menentang Terengganu FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. 6 perlawanan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Kelab Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa, AEK menang 1-0 ke atas El Lask, FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2, Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid, Dortmund menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille tewas kepada Real Betis dengan jaringan 2-3. Sementara itu, kempen diteruskan lagi awal pagi esok. Barcelona bakal bertemu Feyenoord, VfB Stuttgart akan menentang Viking, Liverpool akan menerima kunjungan Atletico Madrid, Arsenal bakal bertemu Napoli, Paris Saint-Germain akan bersaing dengan Slovan Bratislava dan Sporting CP menentang Galatasaray. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA, hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting

0: memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Tengah tidak ada, ada perasaan yang tidak perlu memiliki pengakhiran. Cukup ia pernah hadir, pernah membuatkan kita bahagia dan pernah mengajar kita erti kehilangan.

0: Sabah Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Sabah Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi pakej travel and tours dan umrah serta buat tempahan pakej haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada terma dan syarat.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Ya, baiklah, selepas ini ikuti bersama Bicara Keluarga terbitan rakan saya Adi.
4: Harmony FM,
5: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan AUDA.
6: Bicara keluarga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله apa berbis kita walau apapun keadaan ketani walaupun apa keadaannya di sekeliling ketani petani perlu melihat sesuatu itu dengan bersyukur dan pasti ada hikmahnya. Allahu Akbar. Mungkin pada masa ini negara petani dilanda dengan jerebu. Jadi alhamdulillah Kementerian Kesehatan, alam sekitar memanglah di antara orang yang berperanan menangani dan juga memberi pandangan dan nasihat pada petani mengenai cara-cara petani bila petani keluar rumah, dalam rumah, apa yang perlu kita buat. Jadi tugasan kita di lain bukannya lah akur saja apa yang diberi nasihat dan pandangan oleh orang-orang dan kementerian-kementerian yang tertentu. Jadi itulah. Jadi petani perlu bersabar dan pasti ada hikmah di sebalik itu. Jadi pada kali ini anda pulang saya ni kan bercerita pasal jerebu memang jauh berjerebu tapi tidak apalah walaupun yang kata ni HBL Home Based Learning, alhamdulillah ini sudah balik semula, kanak-kanak pun sekolah. Pastikanlah pastikan orang kesihatannya, apatah lagi yang mempunyai penyakit-penyakit yang tertentu, itu memanglah. Jadi sebenarnya apa yang akan saya ceritakan ini mengenai dengan kemahiran hidup. Memang kadang-kadang balik-balik pulang cerita ini ya, enggaknya perlu juga diingati. Memang kata ini bila anak kata ini lahir ke dunia ini, memanglah okay, apa kemahiran diorang. Pasti masa itu tidak ada kemahiran tu. Mungkin kemahirannya hanya menangis. Okay. Caranya berkomunikasi dengan ketani, ia menangis. Kalau ia bercakap, berijab je tu. Baru pun lahir, beritahunya ia lapar, beritahu ia basah, ia beritahunya damam bercakap, damam punya. Itu, baik terfikirkan tu. Okay. Mungkin dia mustahil, tapi kata-kata ni lah yang kata ni tahu ni belum juga kata ni kejumpahan usul-usulnya. Jadi bila cakap kemahiran ini perkara yang penting. Okey. Jadi bila menyentuh mengenai dengan kemahiran ini, memang kata ni rawan hati bila anak kata ni menangis atau banal tu. Anda kata ni kan mengampaikan ni apa? Inda tanikan membiarkan rawan atikan titani. Apatah lagi sampai kadang-kadang ia menala. Itu lagi merijap tu. Sanyam di mana tu. Rupanya menala tu ya. Jadi, kata ni memang inda kata ni tersurung. Mengampaikan ya di katilnya ke apa. Setelah ia menangis. Tapi, saya beritahu awal sudah tadi. Di antara kemahiran yang diberikan kepada anak-anak damit untuk berkomunikasi ialah dengan cara menangis. Jadi bila menangis, pasti ketani akan bangkit, bungkas ketani. Mengapa anak ini ya? Kenapa dia? Mau tanya dia tu, sibuk tanya tu. Jadi selalunya kalau menangis, ketani angkat. Ya manisannya ada tiga selalunya. Di antara sebab-sebabnya yang selalulah. Mungkin ada lagi yang lain juga. Yang pertama, kenapa anak-anak ini menangis? Ya lapar atau kering dihir. Kalau baby kering dihir lah. Bila menyusu itu kekenyangan. Jadi bila diangkat beri susu, dah kira lah dari ibunya kah atau

0: tadi membuatkan kah dari dalam tin kah dari mana kah. Oke, yang penting bila kita ni bagi susu tu ya diam. Nah, itu artinya ia kelaparan. Yang kedua, kenapa menangis? Mungkin dia basah. Ha, lampinnya basah. Ha, kalau lampinnya basah, gelisah gitu ya. Oke, ada nyaman rasanya. Dan bila saya rasai, tadi subuh-subuh, Allah. Ha, ini baik dibasuh ni. Ha, ha, jadi, dia akan menangis sebab yang dia selesa. Oke. Atau yang ketiga, lama yang menangis lagi. Tani susui na mau, tani tukar lampin yang dia juga mau. Dan lain dia bukan, kadang-kadang ia damam. Ini pun signalnya. Jadi bila ia damam, tani fahamlah. Yang penting tani bawa ia ke klinik. Jangan main-main barang macam ni. Inilah di antara kemahiran yang diberikan pada awal-awalnya. Okay. Ai mulanya nya kata ni anak-anak ialah ia berkomunikasi dengan cara ya menangis. Ha, kadang-kadang trik je ni baby ni. Ia menemo jauh dari indungnya. Kadang-kadang iksin ni menangis menangis. So diangkat diam. Tutup. Diam tak ya. Tidur balik. Rupanya ia ingin di badan. Jadi kadang-kadang bila sudah macam mana ni, kata ni terasa macam Allah, dia dapat membuatkan barang-barang lain. Dempaikan menangis. Akhirnya kata ni dia terbuat kerja lain. Ke menyapi rumah kah, ke menyasah kah, ke menerikah kah. Ini dia dapat membersihkan rumah apa. Tidak ada siapa sebab ini menangis saja. Jadi, itu saya beritahu ni. Saya pernahlah juga dulu lah, adalah doktor yang mengajar. Tidak apa, kongsi-kongsi saja. Kalau nyata ni, it doesn't work. Itu tidak apa lah, ini kongsi. Sebabnya ada yang bercerita, Allah, nak kuat tu cikgunya menangis saja, tidak dapat diampaikannya menangis. Jadi caranya itu tu. Ya saya beritahu tadi kan, indaya basah, indaya damam, atau ia kering leher. Ya ada orang tu bercerita doktor ujungnya. Biarkan dia menangisnya. Biarkan dia menangis. Kalau nya menangisnya. Ya, paling lama menangis suruh ia 8 minit. Kalau ia anda berhenti menangis. Itunya pasti tah. Ia basah. Kering leher. Atau damam. Kadang-kadang kata ni baru pun dah sampai seminit terangkat dia. Ini ya sebenarnya mengikut tanunnya doktor ini beri nasihat lah. Sebabnya payah kan membuat keraja menangis saja. Akhirnya apa dibuat? Biar dulunya. Saya kamu lihatnya. Kalau 5 minit berhenti tanya. Artinya ia dah basah, ia dah lapar, ia dah damam. Artinya ia minta kipak. Ia mau dimanjai. Itu diantaranya lah. Jadi ini sedikit petua lah yang kena ajar oleh doktor-doktor pakar. Jadi kata ni supaya jangan kata ni sekarang terduduk di sana, terduduk di sini dapat kerja lain sebab anak-anak menangis. Okay? Itu satu caranya. Jadi kemahiran anak-anak untuk menarik perhatian kata ni ialah ia menangis. Sebab ia belum pandai pukul bapak. Itulah kemarin-kemarin yang tertentu. Okey, baiklah. Tani lihat sekejap. Pesan ini tani belajar lagi mengenai dengan kemahiran. Terima sekali pada anak-anak tani yang masih kecil. Lihat sekejap.
1: Bicara keluarga.

Okey, berlalu sudah. Kumpulan sinema, ya. Buktikan kesetiaanmu. Bacaan PSI setakat jam 2 petang dalam keadaan sederhana, bernomor 69, Blight 56, Temburung 70 dan Daerah Tutung 60. Semuanya dalam keadaan sederhana. Namun adalah diingatkan agar pembakaran terbuka adalah dilarang dan masih dalam pemantauan, ya. Barang siapa yang melakukan pembakaran terbuka akan menanggung risiko, ya. Jadi sama-sama kita berusaha, sama-sama kita menjaga keamanan, keindahan negara kita ini dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, ya. Ianya penting sebab bahaya yang akan berlaku dalam keadaan cuaca panas, ya, terutama sekali.

0: Hakim.
1: Ya, lagu yang cukup popular dari kumpulan Data, Aku Kesunyian. Bahaninah DJ yang mantap. Mantap DJ lagu-lagunya, ikut aku ikut menyanyi di kereta katanya. Menyanyi juga. Hati-hati ketika memandu ya.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Oke, melalui sana ilusi dengan segalanya ku terima. Terima kasih DJ memutarkan lagu-lagu terbaik menggamit kenangan katanya. Mantapnya dari otak tetap berbisa. Assalamualaikum DJ, mantap menghiburkan lagu-lagu Petangani. Kalau DJ Helmi ke udara, lagu-lagunya panas gitu. Panas sepanas jerubu, menghiburkan selera pendengar. Daripada Yanti aja sih. Terbaik lagu-lagunya dari DJ ini gitu. Ini lagu daripada Desire, Bias Cinta.

Bagaimana sudah desire bias cinta. Assalamualaikum DJ. Ya tak mudah lipas simpang rumah nih. Mendengar lagu mantap katanya. Thank you DJ dari Emmy 29. Assalamualaikum DJ. Aku ada cerita. Gua cayang sama lu katanya. Kita semua tunggu lu punya otai song katanya. Daripada Arbi di Rimba. Balik nanti drive slow katanya. Satu pesanan ya.

Oke, hey Kematra. Hanya satu persinggahan. Bacaan PSI, Bulletin Standard Index, bacaan pencemaran udara, setakat jam 4 petang, 64 bagi daerah Brunei Muara, 70 Blight, Temburong 72, Tutong 64, semuanya dalam keadaan sederhana. Namun, Sukacita mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka, termasuk membakar sampah, daun kering, rumput dan bahan-bahan lain di kawasan terbuka. Pembakaran terbuka bukan sahaja boleh menyebabkan pencemaran udara dan jerebu, malah api yang tidak terkawal boleh merebak serta mengancam keselamatan orang lain dan juga harta benda. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan alam sekitar dan keselamatan.

여기 올라오잖아. 스모키의 Living Next Door to Alice. 알아봤으니까는 또 미쿠티 시아란나 랑송 perlawanan Piala FA 2026-2027 insyaallah malam nanti di PMMF Sembilan Tamsukan Terengganu FC ya, yang berlangsung di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah di Brakas bermula jam 8.15 menit malam ya. Assalamualaikum DJ katanya, sukaku lagu-lagunya, rinduku kan segmen AAC, aku ada cerita dari Ajah Jai. Cantik bro, tepat pada masanya bro bertugas hari ini. Enjoy dengan lagu-lagu yang diputarkan, mantap katanya. Ini lagu daripada kumpulan Gempita, Kau Tiada Lagi.

Itu dia Gempita ya. Kau tidak lagi. Assalamualaikum DJ katanya. Mantap, mantap hantap lagu-lagunya kalau DJ bertugas. Terima kasih ya. Banyak kenangan masa remaja katanya. Bila mendengar lupa bah diri ini sudah warga emas katanya. Yalah lagu-lagu yang membangkitkan nostalgia lama kan.

DJ Lawa lagu Hanya Satu Persinggahan, mengenang kenang bersama orang tersayang katanya. Sebuah lagi lagu yang cukup popular, lagu dari penyanyi Ben Nathan, Stanza Sepi Keping Hati.

Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang travel fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredet Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada terma dan syarat.

Terbaik, DJ. Mantap selalu, tak menghempakkan patangan ini katanya dari pendengar kita ya. Kita ke Ibrahim. Panas gitu ya. Lagu yang cukup popular dari kumpulan Search, Isi atau Kulit.

PST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, Aura, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam. Dan ini juga bermakna kita sudah beralih kepada 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 September 2026, masih hari Rabu, ya Aura. Jadi teruskan bersama kami di Harmoni.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35 tafsirnya. Dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah